Kwa saa 11 na dakika 57 57 minutos. Wakati padio kutumbo di patash madengo shadia bali ligazeti ili amba jurnal tamanya nipotolo takulinga nengana vafetu inainda ima palapanda radi Msambiki kwa

patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijolya ni hinati unli hatoto iyolya ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinaku.

0: Ibatani mayoi gulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na hatenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sabao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruji.